0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Halo Baskara, your favorite station.
2: Bayangin ya sebagai muda lagi lapar-laparnya pas jam istirahat sekolah, terus menu di kantin kamu tuh mendadak berubah jadi paket makanan mewah bintang 5 yang super sehat dan semuanya gratis gitu. Nah ini nih yang abis aku intip ya dari kompas.com, kalau katanya skenario mimpi siang bolong kamu ini bisa diseriusin lagi sama Badan Gizi Nasional kita atau BGN gitu ya, karena katanya BGN ini lagi nyiapin taktik jenius buat menyiasati program makanan bergizi gratis ini di wilayah 3T di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia, karena akses ke sana kan sering banget ekstrim dan menantang gitu ya. Terus pemerintah itu mutusin buat gak usah repot-repot bangun gedung dapur umum yang baru, tapi sebagai ganti itu mereka bakalan menyulap dan memberdayakan kantin-kantin sekolah lokal buat jadi markas utama pengolahan makanan bergizi. Jadi selain adik-adik kita tuh di pelosok bisa langsung dapat asupan nutrisi yang terjamin, fresh dan tanpa drama kurir telat datang, roda ekonomi ibu penjaga kantin tuh juga otomatis ikut berputar kencang gitu ya, kayak plot twist banget di kebijakan yang sangat solutif ini. Kita kawal bareng-bareng yuk, semoga realisasinya tuh bisa sekeren rencananya.

0: therapist for therapy. Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Satu lagi nih, prestasi internasional yang benar-benar bikin bangga Indonesia di mata dunia. Kali ini datang dari industri pariwisata kita yang baru aja sukses menggebrak pasar Asia Timur. Jadi abis aku intip ya dari Antara News kalau Pavilion Wonderful Indonesia abis berhasil menyabet nih penghargaan bergengsi sebagai Best Booth Design di ajang Seoul International Travel Fair atau SITF 2026 yang berlangsung dari tanggal 4 sampai 7 Juni kemarin. Dan gak main-main nih, ajang pameran terbesar di Asia Timur ini tuh diikuti oleh 41 negara dan sukses menyedot lebih dari 400 ribu pengunjung. Nah, lewat tema kampanye yang asik banget nih, Go Beyond Ordinary, stand Indonesia tuh sukses jadi tampil estetik gitu loh, memamerkan destinasi kece mulai dari Bali, Labuan Bajo, sampai Sulawesi Utara. Dan daya tariknya tuh bikin warga Korea pada ngantri ya, alias kayak nungguin banget coffee corner-nya yang menyajikan kopi gayo sampai kopi toraja. Kalau kamu nih dapat kesempatan buat mempromosikan satu jenis kopi lokal ke orang luar negeri, kopi daerah mana sih yang bakal kamu kenalin duluan?

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Siapa nih sebaya muda yang udah mulai pusing nyari spot liburan sekolah tapi dompetnya lagi nangis gitu. Please ya, gak usah maksain FOMO liburan jauh-jauh ke luar negeri cuma demi menolak kelihatan lame gitu di medsos atau kayak biar punya highlight yang mancanegara gitu ya di Instagramnya. Soalnya aku habis ini yang ngepoin nih dari kompas.com kalau ternyata kita tuh benar-benar ya lagi ngadepin ini tau gak sih guys soal basecamp Scott Swiss yang ternyata dikelilingi sama habitat asli ular derik berbisa. Jadi kalau misalkan kamu lagi mikirin soal dompet, coba deh kita melipir dulu ke para timnas Piala Dunia Swiss 2026 karena ternyata di sana tuh lagi ada 4 spesies ular derik yang lagi asik banget nongkrong berkeliaran di sekitar wilayah di sekitaran situ gitu. Terus habis itu kondisi geografis tempat nginap itu juga mereka lagi tipe-tipe yang alam liar tapi estetik gitu. Cuma jadinya jadi sarang reptil gitu buat mereka berjemur. Jadi agak plot twist gitu ya. Dan emang agak lain gitu. Yang lain tuh latihan fisik. Timnas Swiss ini malah jadi kayak sekalian melatih mental gitu ya dan adrenalin karena banyak banget ular di sekitaran kayak mesnya mereka gitu loh. Terus kalau misalkan sebaya muda nih kalau lagi di posisi mereka, kamu tuh bakal yang anxiety gitu atau malah ngerasa tertantang gitu sebaya muda?

0: Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi tuh kamu?
1: Adah.
0: Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja putar Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 Your Friendly Hit Station.
2: Siap-siap buat yang rumahnya nih bakal mendadak rame gitu ya, dipenuhin karpet baru dan aroma minyak khas Arab yang semerbak gitu. Soalnya gelombang kepulangan jemaah haji kita ke Indonesia nih udah mulai ngebut banget gitu. Karena aku habis intip ya dari Kompas, Menteri Haji atau Menhaj itu ngumumin kalau saat ini tuh udah ada sekitar 22% dari total jemaah haji Indonesia yang mendarat dengan selamat di tanah air. Dan di fase pemulangan ini tercatat udah dimulai dari akhir pekan lalu, mulai dari beberapa embarkasi utama seperti Jakarta, Surabaya, Solo. Itu juga udah dikonfirmasi ya sama Menhaj. Kalau 22% jemaah yang udah tiba ini tuh mayoritas diisi sama jemaah haji gelombang pertama yang sebelumnya masuk ke Arab Saudi melalui Madinah. Jadi kayak buat mastiin proses kepulangan ini kan biar nggak ada drama koper tertukar tuh, pihak kementerian itu tuh juga berkolaborasi dengan maskapai penerbangan. Jadi kalau kamu sendiri nih ya, sebagai muda, kamu tim yang suka dapat oleh air zam-zam atau kamu pengennya dapat coklat-coklat yang kayak batu gitu loh sebagai muda?

0: surf music station. The most explosive.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Menyoroti kasus dugaan korupsi, pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bukan sekedar tindak pidana biasa. Tegas anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, kasus itu merupakan ancaman serius terhadap integritas, keamanan hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legislator Praksi PD Perjuangan itu menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif. Menurutnya langkah perbaikan sistemik harus segera diambil agar celah kejahatan transnasional tidak makin terbuka lebar. Usai rapat koordinasi bersama pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan dan stabilitas ekonomi nasional saat ini.
2: Untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Percy Christy Baron, menekankan pentingnya penguatan netralitas dan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri. Menurut Mercy, institusi kepolisian harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi politik maupun kepentingan oligarki agar tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan akuntabel. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
4: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.
5: Paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune.
6: Drive with care, Kalimaya Baskara.
7: Powerful day, Kalimaya Baskara.
8: Balik lagi sebaya muda sama Fai di segmen lalu lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini. Hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, so buat kamu yang lagi di perjalanan nih menuju ke Jalan Soekarno-Hatta, menurut CCTV malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Dan cuaca di wilayah ini juga cerah gitu ya, jadi buat kamu yang mau ke arah Soekarno-Hatta, ke arah UB tuh, di depan rumah sakit Universitas Brawijaya, di sini terpantaunya ramai lancar. Dan jangan lupa juga buat kamu pastiin berkendara dengan aman menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI. Jangan lupa juga untuk mematuhi rambu lintas. So, riding safely, sebaya muda.

0: Board Game di Kalimaya Baskara.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa tiap kali mata uang dolar Amerika naik, harga-harga barang di pasar lokal tuh ikut naik dan bikin kantong ikutan menjerit ya gitu sebagai muda. Nah, fenomena ini nih yang bikin ekonomi Indonesia tuh sering ketar-ketir gitu. Padahal kalau dilihat-lihat tuh fundamen ekonomi kita kan sebenarnya lagi kuat-kuatnya ya. Terus juga abis aku intip nih dari Antara News, ternyata ya ketergantungan struktural kita tuh terhadap dolar alias dolar dependency tuh emang udah kelewat tinggi. Sampai-sampai sekitar 98% ekspor Indonesia tuh masih ditagih pakai mata uang Paman Sam ini gitu, dan efeknya tiap kali Bank Sentral Amerika bikin kebijakan, rupiah kita tuh langsung kena mental. Karena biaya impor melonjak, terus juga utang luar negeri kita bisa mencapai ratusan miliar dolar, bahkan jadi kayak makin bengkak gitu. Dan biar gak terus-terusan kena efek domino nih, Indonesia tuh lagi gencar-gencarnya ikut tren global yang namanya the dolarisasi, alias ngurangin ketergantungan sama dolar. Caranya gimana? Pemerintah tentunya ya udah mulai ngegas skema local currency transaction atau LCT bareng negara mitra kayak Jepang, China, Korea Selatan buat transaksi pakai mata uang lokal aja tanpa perlu lewat dolar lagi gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih, langkah apa sih yang lagi kamu lakuin gitu biar rupiah kita tuh makin powerful di mata dunia?

0: Dok, kok paketmu ada 7 kardus? Katanya lagi mau hemat.
1: Loh, ini hemat kok, Pak. Flash sale. Kalau nggak dibeli, bisa rugi 2 kali.
0: Haduh, hematmu ini loh, bikin ATM Bapak trauma.

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Bumi Sulawesi Utara nih kayaknya udah enggan ya buat tenang sepenuhnya. Karena semuanya tuh masih meningkatkan kewaspadaan ekstra gitu. Karena abis aku lihat ya dari CNN Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Utara nih nyatain kalau sampai sekarang tuh mereka masih netapin status siaga penuh di sepanjang kawasan pesisir pantai. Tapi langkah ini juga diambil karena aktivitas tektonik di bawah laut tuh dilaporin belum sepenuhnya stabil. Jadi potensi ancaman gempa susulan dengan kekuatan bervariasi ini masih sangat mungkin terjadi sewaktu-waktu gitu. Tapi sebagai langkah antisipasi nyatanya, BPBD tuh gak cuma menyiagakan personel di titik-titik rawan, tapi juga aktif melakukan patroli berkala buat ngecek kondisi jalur evakuasi dan fungsi alat deteksi dini tsunami di pesisir. Terus juga mereka tuh ngimbau warga-warganya ya, khususnya para nelayan dan masyarakat yang tinggal di bibir-bibir pantai buat nggak mudah termakan isu hoax yang beredar di media sosial gitu ya. Karena ya mau gimana pun statusnya siaga, tapi pemerintah kan juga udah nyiapin berbagai kewaspadaan gitu. Jadi buat kamu yang punya kerabat atau lagi ada rencana berkunjung ke wilayah pesisir Sulawesi Utara, jangan lupa buat selalu mantau pembaruan informasi resmi langsung dari BMKG atau BPBD setempat ya.

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh, dalam banget, Mbak.

0: Powerful Daily kali Maya Baskara.
1: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
0: Powerful Day with Kali Maya Baskara.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa mager banget kalau AC kamu tuh kedinginan gitu, terlalu dingin sampai rasanya gak mau lepas dari kasur? Nah, coba deh bayangin kalau misalkan kamu harus bertahan hidup di dalam lemari es raksasa yang gelap gulita tanpa makanan berhari-hari gitu. Karena aku habis intip nih dari CNN Indonesia kalau sekarang tuh seorang pemandu lokal alias Sherpa sukses dievakuasi hidup-hidup setelah terjebak di celah es raksasa yang super dalam selama hampir sepekan atau kayak sekitar 6 hari gitu ya. Bisa dibayangin gak sih di tengah suhu yang ekstrim banget dan jauh banget di bawah 0 derajat Celcius, dia terus bertahan sendirian di ruang sempit yang sangat minim oksigen gitu ya. Tapi untungnya tim penyelamat profesional nih udah walaupun sempat kewalahan tapi udah berhasil dievakuasi, dan berkat ketangguhan fisik yang luar biasa dan survival skill tingkat dewa, akhirnya ini bisa berhasil ditarik keluar dari lubang maut super dalam gitu ya. Nah, kalau kamu ya sebagai muda, misalkan kamu di posisi itu, hal pertama apa sih yang bakal kamu lakuin buat ngejaga pikiran kamu tuh tetap waras ya seenggaknya selama terjebak di dalam es gitu?

0: Assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Siapa nih yang udah mulai pusing nyari spot liburan sekolah tapi dompetnya lagi nangis? Please ya, gak usah maksain dulu FOMO-FOMO liburan. Tapi kita coba lihat dulu nih, kalau Wamenpar Niluh Puspa lagi ngebujuk kita buat nyobain tren liburan cara baru gitu. Karena aku habis intip ya dari Antara News nih, kalau Wamenpar kita tuh lagi nyiptain konsep yang vibes-nya tuh lebih ke liburan dekat tapi bermakna gitu sama family-family kita. Jadi gak bikin kantong kamu bocor. Pilihan tuh banyak banget dan seru-seru, mulai dari short escape, terus road trip antar kota sampai hunting kuliner lokal. Lagian Indonesia tuh juga punya lebih dari 6.000 desa wisata sebagai muda. Jadi gak usah sibuk-sibuk nyari destinasi wisata ke luar negeri. Cobain dulu nih yang autentik, parah, dan cocok banget buat healing tipis-tipis. Nah, biar liburan kamu makin hemat, pemerintah tuh juga lagi baik banget karena lagi bagi-bagi diskon tiket kereta, kapal, sampai pesawat sampai Juli nanti. Bahkan Kemenpar tuh juga ngerilis namanya tuh Maya, M-A-I-A gitu. Nah, ini tuh kayak AI gitu, asisten digital basisnya AI yang bisa banget kamu suruh buat bikin kayak itinerary liburan anti ribet gitu. Intinya, liburan tuh nggak melulu soal datang ke tempat yang lagi viral aja, tapi lewat kemudahan akses informasi, terus juga adanya Maya ini, pastinya kan bakal ngebantu banget nggak sih buat kamu tuh makin jago buat kerancang segala liburan. Nah, kalau kamu nih, langsung gas nggak sih kalau ada si Maya ini? Apalagi kalau misalkan kamu suruh milih, kamu tuh bakal milih road trip kulineran antar kota atau sekedar healing santai yang di desa wisata gitu sebagai muda.

0: Feel the frequency.
1: Pacar sibuk, teman ghosting. Akhirnya, curhatnya ke siapa? Radio Kalimaya Baskara aja. Kita selalu ready buat dengerin keluh kesah kamu.

Pernah nggak sih kamu ngebayangin Mekah yang identiknya sama cuaca panas menyengat gitu ya? Mendadak berubah jadi super adem bahkan diguyur hujan deras gitu ya. Gimana nih rasanya? So, fenomena alam yang cukup langka ini tuh sekarang lagi terjadi ya di sana dan bikin otoritas setempat langsung ngeluarin peringatan ekstrim. Jadi abis aku intip nih dari kompas.com kalau wilayah Mekah dan sekitarnya tuh diperkirakan bakal menghadapi potensi hujan yang lebat banget dan disertai juga sama badai petir, abis itu juga angin kenceng sampai nanti hari Jumat gitu ya. Dan pemerintah Arab sendiri pun udah gerak cepet banget nih, udah gercep buat ngerilis peringatan dini agar semua masyarakat di sana, jemaah-jemaah juga meningkatkan kewaspadaan yang ekstra gitu. Jadi selain jarak pandang yang berkurang drastis gara-gara debu yang beterbangan gitu ya sebelum hujan, beberapa titik wilayah tuh juga jadi rawan

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast. 102.1
1: Bring Happiness. Pernah gak sih kamu tuh kayak histeris gitu ya, cuma gara-gara ngelihat satu kecoa terbang di kamar mandi? Nah, coba deh bayangin kalau kamu ketemu sama ribuan kecoa yang ukurannya segede-gede telapak tangan orang dewasa gitu ya. Bukannya fobia, tapi polisi di Australia ini justru baru aja dibuat heboh abis berhasil menggagalkan penyelundupan serangga raksasa ini. Jadi aku abis intip gitu ya di CNN Indonesia, kalau pihak kepolisian setempat, ini tuh pihak kepolisian Australia ya guys ya, itu tuh abis sukses menyita ribuan ekor kecoa raksasa ilegal yang nilainya tuh gak main-main, yaitu nembus 2,5 miliar rupiah loh guys, buat ukuran kecoa gitu loh, yang biasa itu kita semprot gitu ya, tapi ini tuh bahkan menembus 2,5 miliar. Dan usut punya usut, pasar gelap yang kata itu karena sering dijadikan hewan peliharaan eksotis ini tuh dijadiin koleksi gitu, karena ukurannya kan jumbo dan langka gitu ya. Jadi ribuan serangga ini tuh sengaja diselundupin gitu loh secara ilegal sebelum akhirnya berhasil diendus oleh petugas. Emang agak lain gitu ya tren peliharaan zaman sekarang. Kalau kamu nih dikasih uang 2,5 miliar, kira-kira tuh tertarik gak sih buat ngoleksi kecoa yang raksasa di rumah?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 1.1 Good Song Discussion.
2: Pernah gak sih kamu ngebayangin bandara yang super megah dan selalu penuh sesak kayak sama jutaan manusia dari berbagai belahan dunia mendadak bakal sepi dan ditutup total? Kabar mengejutkan ini datang dari satu bandara yang paling sibuk di planet bumi yang bakal resmi pensiun nih. Dan pensiun ini permanen ya di tahun 2035 nanti. Masih lama sih, cuman agak sedih aja gitu ya. Jadi aku habis ngintip juga dari Kompas nih, kalau Bandara Internasional Dubai atau DXB di Uni Emirat Arab ya, dipastiin udah bakal menutup seluruh operasionalnya dalam satu dekade ke depan. Alasan utamanya ternyata bukan karena sepi pengunjung, tapi karena kapasitasnya tuh udah bener-bener overload dan gak bisa diperluas lagi di tengah kota. Jadi sebagai gantinya, pemerintah Dubai tuh bakal mindahin seluruh penerbangan secara bertahap ke mega bandara baru yang jauh lebih ambisius, yaitu Bandara Internasional Maktoum gitu. Dan katanya bakal diklaim juga nih 5 kali lipat lebih luas dari DXB yang sekarang. Jadi buat kamu nih yang punya impian buat transit atau buat sekedar foto-foto estetik di Bandara Dubai yang sekarang, buruan deh agendain sebelum tempat ikonik ini ditinggal dan cuma jadi tinggal sejarah gitu.

virtual. Biar gak sedih, kamu bisa dengerin Radio Kalimaya Baskara yang bakal balas perasaan kamu lewat lagu-lagu kece dan candaan yang bikin kamu lupa sama doi. Yeah.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Duh, gak kerasa ya, udah 3 jam nih Fai nemenin Selasa pagi kamu ya di segmen Morning Breakfast kali ini. Dan gimana nih sebagai muda, kalau udah tadi tuh kita ngomongin soal, aku yang paling menarik sih ini ya, soal tadi tuh ada AI di mana tuh kita tuh bisa bikin kayak rencana liburan gitu yang disiapin sama pemerintah. Terus juga kayak ngomongin soal kepulangan haji ya, tadi lucu banget ada kakek nenek gitu yang rela ngebawain cucunya boneka unta gitu ya, sampai dikalungin gara-gara takut si untanya itu, boneka untanya tuh kempes gitu loh di kopernya. Kayak bener-bener semenjaga itu gitu ya, emang kasih sayang nenek ke cucunya tuh emang gak ada tandingannya gitu. Terus kayak menurut kamu nih sebagai muda, cerita apa sih tadi yang menurut kamu kayak berkesan gitu ya, mungkin di berita pagi ini, yang mungkin kamu tadi lagi ngerasain Tuesday blues terus jadinya ke boost up lagi karena dengerin berita-berita yang viral dan juga nambah wawasan kamu aja gitu, kalau ternyata di belahan dunia lain juga terjadi banyak sekali hal-hal yang mungkin kita lihatnya cuma di malang-malang sini aja gitu ya tadinya. Makasih banget nih buat sebagai muda yang udah tadi join ya, baik di live terus juga di streaming TikTok kita. Cuman kayaknya jam 9 ini mama aku udah jemput, jadinya aku harus pamit nih sebagai muda. Jadi buat kamu nih harus pantengin terus juga ya di 102.1, so keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Fai pamit dulu, bye-bye.

0: Ladalah, ini videoku goreng terong kok viewsnya bisa 1 juta?
1: Mbak, soalnya mbak itu joget sambil nyanyi dangdut. Terus terongnya meledak, jadi lucu.
0: Loalah, jadi artis dadakan aku. Kapan ini ada endorsement datang?
2: Semuanya muda, ini dia Jawara Indonesian Hit Single.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: deh.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
2: Kaum-kaum yang sukanya gelisah, galau, merana pas ngeliat tagihan listrik, wajib banget kepoin info yang satu ini. Biar hemat, pangkal kaya loh. Pertama, pakai mode sleep di AC waktu tidur. Sabi banget nih buat kaum-kaum yang bergelimang udara AC. Cukup atur suhu awalnya aja supaya mudah. Nanti suhu AC-nya bakal naik sendiri tiap 2 jam. Mayan kan bisa ngirit tagihan listrik kamu. Kedua, setting mode speed atau quick wash di mesin cuci kamu. Yap, dengan cara ini acara cuci-mencuci Ria bisa lebih efisien. Hemat listrik, waktu, dan air juga. Mantep banget kan? Ketiga, atur suhu kulkas secukupnya, terutama di bagian freezer. Jangan digaspol ya, wahai umat-umat frozen food. Keempat, matikan air panas dispenser. Tahu banget lah ya, kalau pemanas dispenser itu butuh listrik yang gede banget. So, jangan lupa ya, matikan saklar pemanasnya kalau lagi nggak BM minum minuman hangat. Anti boncos-boncos, klub deh!

0: Kapan lagi dengerin radio bisa dapat ide kreatif? Radio Aiker. Gas Radio Aiker berkali Maya Baskara.
1: Top hits only on

0: BBM Udah, ini dia juara International Hit Single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: Ica, kamu denger gak ada suara?
1: Itu kucing, Vin. Relax, jangan bikin takut deh.
0: Tapi kenapa dari atas genteng? Jangan-jangan pocong nyamar, Ca.
1: Udah ah, itu kucing lagi begadang, Vin. Kalau parno terus, hidup gak bakal seru. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, jamin harimu penuh tawa.

0: Music is the rhythm of us.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh gak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Ana Tupainuan, Kalimaya Baskara FM, The New Hit Power.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1, Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraun, Multi Talent University.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai?
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin.
4: Woi, baca buku terus? Kamu tuh emang sesuka itu ya sama buku?
3: Iya nih, baca buku tuh menangin banget buat aku.
4: Gimana sih caranya biar bisa suka baca buku? Aku pengen suka baca buku, tapi selalu bosen.
3: Itu sih, kamu belum ketemu buku yang cocok aja.
5: Di Booklicious, kamu bisa tahu spoiler tipis dan review dari segala macam buku. Bisa jadi salah satunya bikin kamu tertarik dan cocok buat kamu. Langsung aja tune in ke Kalimaya Baskara setiap hari Selasa dari jam 12 sampai jam 2 siang. Yuk mulai baca buku ditemenin Kalimaya Baskara.
6: Perfect day with Kalimaya Baskara.
7: Wadah tuh main Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai semuanya, selamat pagi and welcome back with Arbi di Request 12 yang pastinya di hari Selasa ini spesial juga di Booklicious BM Muda, yang pastinya Arbi kembali lagi menyapa kamu selama 2 jam ke depan sampai jam 2 siang nanti, yang pastinya kita bisa kalau misal mau ngobrol-ngobrol bareng ya, sekalian request lagunya di sosial media kita di Instagram Kalimaya _ Malang atau di live TikTok kita di Kalimaya Malang BM Muda, dan juga di WA kita kalau misal kamu mau gabungan via call juga boleh banget di 0822-622-0021. So, bareng sama Arbi sampai jam 2 nanti and enjoy.

0: kamu check out buku lagi.
1: Iya.
0: Astaga, sebanyak itu bakal kamu baca semua emang. Yang kemarin aja masih banyak yang belum dibaca loh.
1: Semoga ya, soalnya aku lihat ini tuh lagi rame diomongin.
0: Sebaya muda, kalau mau baca buku tuh lihat dulu reviewnya. Terus sesuaiin sama yang cocok buat kamu. Jangan langsung diborong semua. Nanti ujung-ujungnya jadi pajangan doang di kamar. Dengerin Booklicious setiap hari Selasa di jam 12 sampai jam 2 siang. Kamu bisa tahu review buku, jalan ceritanya, dan spoiler tipis-tipis. Only on Radio Kalimaya Baskara.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Alright, sebenernya udah di Booklicious kali ini kita tuh bakal ngebahas banyak tentang identitas gitu ya. Tapi sebelum Arbi nge-spill ke kamu, buku-buku yang recommended buat dibaca ngomongin soal identitas, self-development. Tapi lebih ke, kadang orang tuh udah tahu self-development tapi belum kenal banget sama dirinya sendiri. Nah, buat kamu sebenernya udah yang sepertinya kayak belum mengenali diri sendiri secara penuh gitu ya, kayaknya di Booklicious kali ini bakal cocok banget buat kamu, karena nanti juga bakal Arbi spill salah satu buku yang bisa banget kamu dapetin di siang hari ini. Sebenernya udah, caranya kayak gimana? Caranya kamu ke postingan Instagramnya Kalimaya _ Malang, atau di live TikTok Kalimaya Malang, atau di WA kita di 0822622021. Terus kamu cari ya postingan ya yang ada gambarnya Arbi di situ memegang satu buku warna pink ya. Kamu scroll ke bawah, terus kamu komen di situ kenapa kamu pengen dapetin buku itu. Sebenernya udah, nanti bakal Arbi spill pemenangnya di akhir, dan bukunya bisa banget kamu dapetin di siang hari ini secara langsung percuma-cuma sebenarnya muda. Tapi anyway sebenarnya muda, sebelum Arbi ngomongin banyak tentang buku-buku identitas gitu ya, aku pengen nanya dulu ke kamu ya. Kira-kira kalau misal diri kamu sebenarnya muda digambarin menjadi sebuah kata gitu ya, 3 kata untuk diri kamu, kira-kira ada apa aja? Boleh dong ya di spill di Instagram kita di question box Kalimaya _ Malang, atau di WA kita. Tahu kalau misal kamu mau gabungan via call juga boleh banget sebenarnya muda.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau misal ngomongin soal identitas, ya udah kita pasti sebenarnya ya udah kita secara nggak langsung tuh udah tahu ya sama diri kita sendiri. Tapi sometimes buat beberapa orang itu belum mengerti sepenuhnya gitu. Mungkin kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka gitu ya. Tapi lebih nggak tahu itu passion kita apa, kita sebenarnya pengen apa di dalam lubuk hati kita itu kayak gimana. Dan sometimes untuk belajar mengenali identitas kita tuh untuk membaca sesuatu yang sangat ilmiah itu kadang terlalu berat juga ya. That's why ada salah satu buku, dia tuh novel fiksi yang fokusnya ke kehidupan, ada namanya Josephine Albriandi, yang mana dia adalah seseorang gitu ya, remaja 17 tahun. Dia tuh harus berhadapan dengan persiapan ujian dan ibunya yang merupakan single parents beyonda. Terus neneknya itu kolot gitu ya. Jadi pada akhirnya konflik masa lalu sampai rahasia keluarga itu kayak mulai terbongkar di situ. Nah, ini adalah bukunya dari Melina Marchetta yang judulnya Young Adult, di mana dia tuh buku-buku tentang mencari jati diri, Looking for Ali Brandis beyonda. Yang pada akhirnya ini kenapa sih pada akhirnya Arbi rekomendasiin ke kamu beyonda? Karena kadang memahami identitas itu lebih mudah lewat cerita fiksi yang sangat-sangat emosional instead of buku yang sangat ilmiah. Tergantung juga beyonda, dan novel-novel ini juga pada akhirnya sangat-sangat relate gitu ya, ngegambarin krisis identitas remaja secara real gitu ya, karena survei beneran sebenarnya. Dan bahkan kadang kalau misal pada akhirnya ditulisnya dengan sebuah cerita, kita tuh nangkapnya lebih kena gitu, secara gak langsung tuh lebih kena dan lebih nempel gitu sebenarnya. Tapi kalau misal kamu sendiri sebenarnya lebih suka ngebaca buku self-improvement yang pada akhirnya dia dinarasiin sebagai cerita, atau yang ilmiah banget? Karena kalau misal kamu suka yang ilmiah, abis ini juga ada nih sebenarnya. So stay tune di Booklicious bareng sama Arbi.

0: Maya, Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.
1: Yo gengs, yang dompetnya pingin healing, otaknya pingin refreshing, dan story Instagramnya udah mulai sepi, kode keras nih. Soalnya sekarang liburan tuh bebas drama, tinggal kepoin Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bosku. Dan siap-siap nih shock tipis-tipis, soalnya ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park. Mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel, spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pack, sampai paket super sakti 3 hari 2 malam.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Kalau misal sebenarnya tadi dari novel fiksinya Young Adult Mencari Jati Diri / Looking for Ali Brandi dari Melina Marsheta, itu lebih kepada bagaimana kita bisa belajar mencari identitas kita dengan membaca sebuah cerita gitu ya, membaca sebuah narasi cerita. Tapi kalau misal kamu lebih sukanya yang lebih serius gitu ya, ilmiah, teoritis gitu, bukunya Edi Suhardono dan juga Audi Fax yang berjudul Membaca Identitas, Multi Realitas dan juga Reinterpretasi Identitas, ini kayaknya cocok banget sebenarnya udah, karena dia tuh salah satu buku ilmiah yang populer banget gitu ya, sebenarnya cukup tebal banget. That's why ini dia tuh sangat-sangat mengumpas tuntas gitu ya, dari mana pada akhirnya asal-usul identitas kita tuh terbentuk gitu, yang mana di dalamnya dia tuh juga ngebahas banyak tentang identitas secara personal, terus juga identitas secara sosial, politik, bahkan agama dan juga gender sebenarnya udah, yang mana dua hal tersebut sangat-sangatlah berbeda. Ya pada akhirnya dia tuh di sini mengupas tuntasnya pakai kacamata psikologi dan juga filsafat. So mungkin kalau misal kamu lagi membahas identitas di skripsi kamu atau kamu pengen belajar diri kamu sendiri, kayaknya bukunya Edi Suhardono ini cocok banget buat kamu sebenarnya. Kenapa? Karena itu sangat-sangat bakal ngebantu kita untuk memahami gimana sebenarnya ego kita sebagai manusia. Kenapa pada akhirnya konflik politik identitas itu bisa terjadi, dan gimana pada akhirnya lingkungan sosial itu bekerja kayak cermin gitu ya buat kita, yang pada akhirnya bisa ngedikte siapa diri kita sebenarnya gitu. Kita bisa meniru lingkungan kita untuk menjadi identitas kita sendiri. So, kalau misalnya kamu sebenarnya tim yang novel atau tim yang buku teori kayak gini,

Tiap scroll sosmed cuma bisa mikir, kok hidup gini-gini aja ya? Daripada overthinking, yuk tune in ke Radio Kalimaya sekarang dan dengerin cerita lucu yang bisa bikin mood kamu balik lagi.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Alright, sebaya muda, kali ini masih bakal ngebahas ya buku-buku yang ngebahas tentang identitas kita. Buat kita sebagai Gen Z gitu yang sering kadang krisis identity gitu ya, krisis eksistensi. Sorry gitu ya. Krisis eksistensi itu juga masuk sebaya muda yang menjadi topik emang sering banget sebagai orang yang baru memasuki usia 20-an diterpa dengan banyak baru ya, banyak hal-hal baru, banyak kerjaan baru, banyak pressure baru. Rasanya identitas kita tuh kayak di atas kapal yang terombang-ambing di tengah samudra sebaya muda. Dan kalau misal tadi udah ada bukunya Young Adult Mencari Jati Diri / Looking for Ali Brandi, terus juga ada Membaca Identitas, Multi Realitas dan Reinterpretasi Identitas dari Edi Suhardono dan Audifax. Kali ini sebaya muda ada bukunya tentang yang pada akhirnya dia tuh ngebahas identitas dari segi bahasa dan juga ilmu sosiologi politik gitu ya. Yang mana di penulisnya di sini alias James D. Ferren dalam bukunya What is Identity? Itu tuh ngejelasin gimana pada akhirnya evolusi kata tersebut tuh sekarang udah bergeser banget sebaya muda menjadi sebuah alat penggerak aksi politik. Loh, kok bisa gitu ya sebuah identitas digerakkan sebagai alat politik gitu. Terus juga identitas sih sebagai pride gitu, alias alat untuk merasa bangga dan juga martabat suatu kelompok. That's why sekarang itu kadang kerasa gak sih sebenarnya udah identitas sih itu bisa dibeli sebenarnya udah. Identitas yang dibeli itu kayak mungkin kamu beli kopi tapi dia tuh mahal banget di kafe mahal demi experience, demi kelasnya gitu ya. Ngasih makan ego, ngasih makan social media. Nah itu juga salah satu identitas yang bisa dibeli. Nah kira-kira sebenarnya udah identitas kamu kalau misal digambarkan di dalam 3 kata kira-kira apa? Coba dong spill ya di Instagram Kalimaya _Malang atau di live TikTok Kalimaya Malang.

Hidup lagi kayak sinetron, ngebosenin dan alurnya ketebak. Radio Kalimaya Baskara bisa kasih soundtrack ke hidup kamu dan bikin cerita hidup lebih plot twist kayak film Netflix.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Jujur sebagai muda emang ya buku-buku yang pada akhirnya ngomongin soal identitas sebenarnya di luar sana itu banyak banget, sebanyak itu. Apalagi trennya sekarang self-improvement, self-development itu sangat-sangat ramai banget buku-bukunya. Jadi kamu tinggal pilih-pilih aja. Tapi kalau misal kamu malas milih gitu ya dan pengennya Arbi yang ngebacain, Arbi yang kasih narasi ke kamu, boleh banget juga gitu ya, alias abis ini bakal Arbi spill. Salah satu buku tentang identitas juga, yang dia itu tipikal buku yang lebih kayak narasi novel, kita diajak bercerita gitu ya, bukan yang pada akhirnya kita diajarin gitu. Diajarin sih diajarin, tapi sambil diajak ngobrol gitu rasanya. Supaya udah kira-kira bukunya apa ya, buat kamu yang udah gabungan di Instagram kita atau di sosial media kita yang lain, pastinya udah tau lah ya kira-kira ini buku apa. So stay tune di Booklicious, karena abis ini bakal Arbi spill. Supaya udah

0: somos Fefruit Radio Station. More music and more, more power.
1: Stop, stop, stop. Jangan bilang ke siapa-siapa ya, sebaya muda. Kiki mau bocorin program spesial buat book lovers di radio favoritmu, Kalimaya Baskara. Yeay, Booklicious is back! Yuk seseruan dan update info buku paling hits di Booklicious setiap hari Selasa jam 12 siang. Live on air, YouTube, dan streaming Joox. Join quiz Instagram yang berhadiah buku super asik spesial buat kamu yang beruntung. So, stay tuned!
2: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Alex Media Komputindo, Gramedia Pustaka Utama, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
3: Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.

0: Sweet Love Love kali Maya Baskara.
1: Still on 102.1 kali Maya Baskara FM, the new hits power. Hai SBO, udah masih barengan sama Arbi di Booklicious. Yang pastinya di siang hari ini kita bakal ngasih rekomendasi ke kamu. Tapi gak cuma ngasih rekomendasi aja, kita juga bakal bagi-bagi buku buat kamu SBO muda. Yaudah, di siang hari ini seperti yang udah kamu lihat di sosial media kita, ada buku yang warnanya tuh pink banget gitu ya, menyala banget abangku gitu ya. Dari bukunya Zahid Ibrahim, Multi Identitas. Kita bakal ngupas tuntas gitu ya, buku ini tuh sebenarnya isinya tentang apa, terus juga kenapa namanya multi identitas gitu ya. Tapi kalau misal dari covernya aja, jujur ini simple tapi menarik banget sebenarnya udah. Dan buku-buku gini nih yang Arbi suka, yang covernya simple, nggak terlalu menye-menye, tapi dalamnya daging banget sebenarnya udah. Dan kalau misal kamu lihat di sini, memang digambarkan itu kayak banyak orang gitu ya, menuju ke bawah, yang menunjukkan itu kayak identitas itu di dalam diri kita tuh nggak cuma satu sebenarnya udah. Dan apakah memang betul kayak gitu, dan sebenarnya kayak gimana sih identitas kita tuh bisa muncul gitu ya, lebih dari satu, bahkan 1000 mungkin ya. Itu abisnya bakal kita bahas di sini, karena pada akhirnya gimana ya kalau misal ternyata cara memenangkan kehidupan itu adalah bukan dengan menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang paling berbeda. Gimana kalau misal kunci membangun konsep diri yang tangguh adalah dengan menggunakan identitas kamu yang beragam itu untuk membangun konsep diri yang tahan perbandingan sebenarnya udah. Dan di buku ini bakal ngasih kamu tips and trick tentang hal itu, dan kira-kira kayak gimana ya caranya. Anyways, buat kamu yang pengen beli buku ini, bisa banget sebenernya udah langsung aja kali ini ke Gramedia Kayu Tangan Malang, atau di Gramedia Mall Olympic Garden, dan juga di Gramedia Lippo Plaza Batu sebenernya udah. Karena kalau misal kamu juga pengen dapetin buku ini, boleh banget, karena di siang hari ini Booklicious is supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, LX Media Komputindo, Gramedia Pustaka Utama, dan Kepustakaan Populer Gramedia. So stay tune di Booklicious buat kamu yang pengen dapetin buku ini, and stay tune.

if I make it.

0: it's mine.
1: Hey, watch it.
0: Mine all mine.

0: You want it tomorrow? We made it today.
1: 1-0-2-1-1.
2: I'm very impressed.
3: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Brain ups your day. Morning breakfast.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Bia udah masih barengan sama Arbi di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 10 Juni 2026 di pukul 6:36 pagi. Dan buat kamu di pagi hari ini, Bia udah yang menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Sawo Jajar menuju melalui Jalan Ranugrati ya. Di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Begitu juga kalau misal kamu mengarah ke Danau Toba dan juga sebaliknya sebaya muda ke arah timur. Sementara itu kita bergeser sedikit ke area barat di sekitar Jalan Sudirman, Patimura dan juga di area sekitar perempatan Rampal. Di pagi hari ini sudah terpantau ramai dan juga masih lancar dengan cuaca yang masih cerah. Sebaya di pagi hari ini pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely, sebaya muda.

Bayangin aja deh sebenernya udah, kalau misal kita sakit gitu ya, mau ketemu dokter spesialis, tinggal buka maps atau ke rumah sakit terdekat. Tapi ternyata gak semua orang punya akses sesimpel itu sebenernya udah. Makanya dari Jawa Timur sekarang itu lagi memperluas layanan kesehatan spesialis ya, lewat program Yang Kes Bergerak. Di mana ada kali ini tuh tujuannya ada di pulau yang ada di Pulau Semenep ya, di Pulau Sapudi, selama 13-16 Juli nanti. Sekitar 1.300an warga bakal dapat layanan sebenarnya udah langsung ya dari tim dokter dan juga tenaga kesehatan yang datang ke pulau itu, mulai dari dokter mata, THT, bedah, kesehatan ibu dan anak, sampai screening kesehatan dan telemedicine. Anyway, ini aku diceritain dari antaranews.com. Yang menarik di sini ternyata ini bukan program baru sebenarnya udah. Sejak 2019 mereka ternyata udah jalan ke wilayah kepulauan lain juga dengan konsep jemput bola ya, karena akses kesehatan di daerah 3T emang sering terkendala jarak dan juga transportasi. Karena kadang kita baru sadar kalau misal akses kesehatan itu sebuah privilege loh, setelah ngelihat ada orang yang harus naik kapal dulu buat ketemu dokter spesialis. Anyways, kalau menurut kamu juga layanan kayak gini lebih penting diperbanyak dulu atau fokus bangun fasilitas permanen di daerah terpencil ya sebenarnya udah.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Live Love Love, Kalimaya Baskara.
2: Ada nggak sih sebagai muda yang akhir-akhir ini ngerasa kalau misal uang belanja itu rasanya makin cepat habis gitu ya, padahal yang dibeli itu aja. Nah ternyata di Kota Batu salah satunya sebagai muda beberapa kebutuhan pokok itu juga udah mulai naik. Salah satu yang paling kerasa itu adalah tepung sebagai muda. Langsung kayak ugal-ugalan banget sebagai muda buat naiknya. Dan kali ini aku baca dari suraimalang.com di mana harga tepung kanji atau tapioka yang sebelumnya sekitar di 9.000 sekarang itu udah tembus di 13.000 per kilonya. Sebenarnya tepung terigu termasuk juga ikut naik, terus efek dominonya mulai kerasa ke barang lain kayak kerupuk mentah, beras premium, pada akhirnya juga cilok sebenarnya muda, karena beberapa pedagang itu bilang salah satu pemicunya karena nilai rupiah lagi melemah ya terhadap dolar, jadi harga bahan itu nggak stabil dan juga bisa berubah cepat sebenarnya muda. Dan kalau misal kamu sendiri akhir-akhir ini kira-kira barang apa yang bikin kamu kaget pas lihat label harganya? Karena jujur beberapa cerita juga dari pengusaha, baik itu jajanan di street food, kemudian juga cilok, itu tadi sempat juga, itu juga sempat mengeluh sebenarnya muda gara-gara bahan baku yang sudah mulai naik ini. Kalau misal kamu, kerasanya di bagian mana nih sebenarnya muda?

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Kalau misal kamu menjadi mahasiswa sebagai yang muda, kamu jadi mahasiswa yang kayak gimana? Yang pada akhirnya dia kayak aktif banget, atau yang pada akhirnya kupu-kupu gitu ya, atau yang ikut mengikuti kebijakan kampus gitu ya. Karena kadang kalau misal menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, dengar kata MOU, kerja sama kampus, rasanya jauh banget dari kehidupan mahasiswa. Tapi yang kali ini jujur lumayan menarik sebagai yang muda, karena bisa jadi ada peluang yang beneran kebuka gitu. Dimana dari UIN Maliki Malang bareng 3 kampus negeri lain itu resmi menjalin kerjasama dengan otorita IKN buat mendukung pembangunan ibu kota Nusantara lewat pendidikan, riset sampai pengabdian masyarakat. Tapi nggak cuma secara teori aja ya, ada rencana magang buat mahasiswa terutama dari Fakultas Teknik, riset soal masyarakat dan juga lingkungan sampai pengembangan teknologi smart city di IKN Sbeoda. Menariknya lagi dari IKN juga ditekankan bukan cuma soal bangun gedung doang gitu ya, tapi juga membangun ekosistem dan juga peradaban baru. Anyways, kalau misal kampus kamu punya kesempatan buat buka program magang di IKN, kira-kira kamu bakal ambil atau masih tim cari pengalaman di kota?